0: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
1: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
2: Pedes beli nang.
1: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan, ustakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburi aja nganggo ayam ya bang ya.
2: Lah, riwekin ki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
1: Lah, riben je mamangku, lamun buburi nganggo ayam, kita harap mangan apa?

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi. Hai, hai, hai. Teman-teman Elsanda yang saat ini sudah mulai aktivitasan, sudah meluncur ke jalan untuk menuju tempat di mana teman Elsanda mau bekerja, mau ngantor gitu ya. Oke, yang ada di kantor instansi pemerintah Pemkot Kota kota apa sih? Indramayu gitu ya. Semoga kerjaannya lancar. Yang ada di sawah, yang ada di lautan karena sebagai nelayan menangkap ikan seperti itu, yang ada di pasar-pasar, yang ada di mana lagi ya? Di toko-toko, lagi bebersih tokohnya. Sambil dengerin Radio Elsanda, ucap cus banget ya. Oke, dimanapun teman Elsanda berada, semoga hadirnya Radio Elsanda jadi tambah semangat, jadi tambah kepengen menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di hari ini dengan pekerjaan yang dihasilkan lewat rejeki yang didapat. Oh, seneng banget ya. Oke deh, emang begitulah. Lisa juga kalau siaran pagi-pagi itu tujuannya mencari nafkah, mencari penghidupan. Oke, sekarang sudah 10 menit ya untuk teman Elsanda. Selamat pagi saja, selamat berkarya, semoga harinya menyenangkan. Dengan hadirnya Radio Elsanda ditemenin sampai tuntas nanti di jam 12.

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Good.

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Yeah.

0: Bimantara Musik, tarik sis semongko.
1: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, denger radio.
3: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh. Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion makin pagi, diskon makin gede sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor. Di Surya Toserba, Surya Toserba, belanja murah, keluarga.

89,2 FM El Sandia. Itu dia Andra Karisma, pamer bojo. Ya gak apa-apa kalau dipamerin, namanya punya bojo. Yang salah tuh pamer bojo orang ya, gak bener, gak betul, dan salah kapra. Oke, selamat pagi teman El Sandia. Masih bareng saya Liza Said di Spada untuk edisi hari Senin pagi di tanggal 28 September 2026. Masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman El Sandia dikabarkan dari Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang bersiap untuk mencegah dan mengantisipasi sejumlah penyakit yang berpotensi muncul saat memasuki musim hujan. Teman-teman dari Dinas Kesehatan diminta bersiap untuk awal Oktober sudah masuk musim penghujan. Demikian seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Dr. Abdul Hakim di Semarang pada hari Jumat. Jika beberapa bulan yang lalu musim kemarau itu mengakibatkan beberapa resiko penyakit dan kelompok rentan yang masih menurutnya saat memasuki musim penghujan nanti harus sudah dipersiapkan. Jika ia mencontohkan peta kerawanan demam berdarah atau DBD, tuberkulosis dan juga leptospirosis yang sudah disiapkan sebagai antisipasi memasuki musim penghujan. Ya teman El Sandia, masih menurutnya Puskesmas juga menjadi corong untuk menyampaikan informasi dan edukasi pada masyarakat agar proaktif dan juga bersiap. Di wilayah utara teman El Sandia masih menurutnya perlu bersiap dengan kasus DBD dan leptospirosis dan juga di daerah selatan serta Tembalang. Teman El Sandia selama ini yang mengatakan antisipasi DBD dilakukan melalui kontrol angka bebas jentik atau ABJ yang dilakukan oleh masyarakat dan di masing-masing kelurahan. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang memperkirakan bahwa cuaca panas akan berlangsung hingga Oktober 2026. Sementara itu Ketua Tim Manajemen dan Operasional BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang Giarto mengatakan cuaca panas terjadi karena curah hujan yang masih rendah serta posisi matahari saat ini melintasi wilayah Jawa. Dan teman El Sandia, kondisi tersebut membuat udara kering dan juga panas terutama pada periode September hingga Oktober. Namun hingga Oktober masih menurutnya potensi hujan di Jawa Tengah masih rendah. Kemudian memasuki November, hujan mulai berpotensi muncul meski pada awalnya masih ringan dan terjadi di beberapa wilayah saja. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Paling hebat, Jeh!

2 FM Elsanda, itu dia Aida Saskia, SKSD, suka kamu suka dia. Berarti dua pilihan dong ya. Iya deh, gak masalah, namanya juga pilihan hidup. Pengen yang bahagia, ya cari yang membahagiakan begitu ya. Oh iya, Lisa juga mau ngingetin nih teman Elsanda yang mau belanja hari ini ke Suryato Serba. Mumpung lagi banyak duit bunda, belanja aja ke Suryato Serba, itu lengkap banget ya. Mulai dari segala macam peralatan rumah tangga, kemudian kebutuhan seperti buku-buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, pensil warna, krayon. Semua ada di sana bunda. Mau belanja kan buat dedeknya? Oke, silakan saja Suryato Serba jadi tempat yang menyenangkan untuk mencari segala kebutuhan rumah tangga. Oke, dan juga bunda, teman Elsanda, Liza mau ngingetin ya untuk teman Elsanda yang sudah menang kuis Royal by Soklin, jangan lupa untuk segera mengambil uang tunai Rp150.000 yang sudah mendapatkan gitu ya. Segera saja untuk bisa langsung terhubung dengan saya sendiri dengan membawa KTP, fotokopi KTP untuk bukti pengambilan hadiah. Silakan di studio Radio Elsanda, teman Elsan, teman semua ya. Untuk bisa mengambilnya segera. Dan sekarang waktunya udah 50 menit lepas dari 7 pagi. Masih di sepada dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan yang bisa didengerin, dikupingin, dipantengin di 96,2 FM.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling Baje.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling Baje.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, ente ku dinakian piket ya?
2: Iku, lantai masih durung disapu baik. Ku dilengkah, sampah pating belatak.
3: Wis endah baik, ora usah disapu. Engko gak kotor maning.
2: Un, arep mendi?
3: Daripada nyapu pegel, kita arep mangan di kantin. Ke, utang kita wis kempong ke.
2: Un, ora usah mangan. Engko gak kempong maning.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
4: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio, dan ayo beriklan di radio.

106,2 FM Elsanda. Sekarang waktunya sudah jam 8 lebih 20 menit. Dan masih dengan rangkaian informasi teman Elsanda yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda, satu buah informasi dari Kota Jakarta. Badan Gizi Nasional BGN mempersiapkan aplikasi rating program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi kualitas layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG seperti itu ya. Melalui aplikasi tersebut, teman-teman Elsanda, kepala sekolah dan guru dapat memberikan penilaian secara langsung terhadap pelayanan dapur MBG yang menjadi satuan pendidikan masing-masing. Penilaian dapat mencakup sejumlah aspek pelayanan, diantaranya adalah ketepatan waktu distribusi serta kelayakan dan kualitas menu yang diterima peserta didik. Sementara itu, juru bicara BGN Tisa Noveni di Jakarta pada hari Jumat mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem penguatan yang responsif. Masih menurutnya, sekolah tidak hanya menjadi penerima layanan saja, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian terhadap kondisi yang mereka temui secara langsung di lapangan. Dalam aplikasi tersebut, teman Elsanda, sekolah nantinya dapat memberikan penilaian menggunakan skala bintang 1 hingga 5 disertakan catatan mengenai aspek layanan yang dinilai. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kualitas layanan SPPG sekaligus membantu BGN mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut. Selain hal tersebut, teman Elsanda, melalui aplikasi rating, sekolah yang menemukan layanan belum sesuai yang dapat menggunakan jalur laporan serta pemantauan yang sudah dipersiapkan. Apabila persoalan belum mendapatkan perbaikan, sekolah dapat menyampaikan laporan tersebut ke kanal yang dengan memberikan tembusan kepada BGN sehingga informasi dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Penguatan mekanisme upaya balik tersebut menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola MBG yang semakin transparan, responsif, dan juga melibatkan partisipasi berbagai pihak. Sekolah sebagai lingkungan yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat dan juga memiliki posisi strategis dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan MBG. Melalui penguatan sistem digital dan keterlibatan sekolah dalam memberikan umpan balik, BGN berupaya membangun mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif saja, tapi juga mampu menangkap kondisi layanan secara langsung dari lapangan. Demikian satu buah informasi dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
6: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

akhir sebuah cerita. Wah, kayaknya melas ya. Oke deh, tapi jangan sedih-sedih. Ah, aku gak suka kalau pagi-pagi tuh sedih ya. Yang ada kalau pagi-pagi tuh Lisa selalu menyapa teman-teman Elsanda yang masih pantengin di 96,2. Selamat pagi Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Mama Ruki, Mimi Iyas yang ada di Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Dan juga ada Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan pagi di depan Masjid Sleman Lor. Selamat pagi saja untuk semuanya. Ya teman Elsanda yang sudah siap banget untuk berangkat umroh tapi masih bingung untuk mencari travel yang amanah. Oke, berulang kali aku mencoba begitu ya. Tapi enggak ketemu-temu nih travel umroh yang amanah. Ya udah, Lisa juga udah ngingetin tuh.

atau referensi teman Elsa Anda buat pilih-pilih harga. Oke, silakan saja teman Elsa Anda bisa gabung bersama Samira Travel, tur terbesar se-Indonesia dan sudah mendunia. Langsung menghubungi Radio Elsa Anda di Jalan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907 1515.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.

0: Ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare. Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Pak, kenapa ya kulit kita tuh hitam?
2: Karena kita orang Afrika, Miun.
1: Terus kenapa, Pak? Matahari cuma satu.
2: Samiun, matahari siji bae, kita kuwis ireng, apa maning wolu?

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoswa, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: 101,2 FM Elsanda. Aduh, di luar sana sudah berasa teman Elsanda panas gitu ya. Baru jam 9 aja udah berasa gerah. Oke, memang sekarang lagi musim kemarau, jadi gak bisa disalahkan karena kondisi seperti ini bukan saja terjadi di kota Indramayu, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia Raya. Wow, lagi kemarau, memang lagi musim kemarau, jadi gak usah khawatir ya. Nanti saatnya akan segera menikmati turun hujan di musim penghujan. Katanya sih di bulan Oktober tuh udah mulai masuk musim penghujan. Kita tunggu aja. Kalau untuk Indramayu sendiri, teman Elsanda, musim kemaraunya ini berkepanjangan sama seperti daerah lain ya. Kalau ada sebagian kota yang sudah mulai turun hujan, katanya juga itu bukan hujan alami tapi hujan buatan. Begitu banget ya. Oke, teman Elsanda, musim kemarau yang berkepanjangan akan mengakibatkan krisis air bersih, juga gagal panen, serta meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi sumber air bersihnya itu sumur warga jadi surut, waduk juga, kemudian sungai mengalami pendangkalan atau bahkan kering total. Masyarakat yang kesulitan mendapatkan air juga untuk kebutuhan minum, mandi dan mencuci sehari-hari jadi tambah sulit. Begitu ya. Oke, sementara kalau untuk persawahan terjadinya gagal panen atau puso yang seperti dibilang orang gitu ya. Jadi sawah dan lahannya itu lahan sawah dan pertanian kekurangan pasokan air irigasi. Kemudian juga tanaman pangan seperti padi dan palawija jadi layu, mengering dan mati pada akhirnya. Ketahanan pangan terancam, jadi petaninya mengalami kerugian besar. Begitu banget ya. Jadi susahlah untuk mengakomodir semuanya. Tinggal menunggu saja musim penghujan segera datang ya. Oke, yang lagi kebakaran hutan untuk segera bisa diatasi. Dan beberapa kota di wilayah Indonesia juga sudah mengalami kabut tebal akibat kebakaran hutan, mengakibatkan juga kondisi cuaca yang memburuk dan juga terjadinya ISPA atau saluran pernapasan yang akut yang melanda teman-teman barangkali ya. Teman-teman yang ada di luar Indramayu, kita coba aja angkat yang satu ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa? Halo, dengan siapa? Sudah masuk.
1: Halo, Kang Husni.
0: Iya, Kang Husni. Apa kabarnya?
1: Sepatah, selamat pagi, ada tanda.
0: Iya.
1: Makin asik,
0: oke deh, capcus ya. Apa kabar, Kang Husni?
1: Baik, mau minta lagu Gala-Gala.
0: Gala-Gala, boleh diputerin ya.
1: Ini lagi beresin Royal Sovereign.
0: Oh lagi.
1: Iya. 22 baru.
0: Oh masya Allah luar biasa. Oke. Iya yang tulisan UV
1: yang
0: serum.
1: Yang baru, susah nih mbak.
0: Kenapa?
1: Susah.
0: Ada. Kalau mau beli di radio aja ada. Dagangannya ada di radio ya. Kalau kesulitan cari ke radio aja gitu.
1: Iya tapi udah ada dapat.
0: Oke siap. Lanjut Kang Husni, lagunya Gala-Gala, salam buat siapa?
1: Ya untuk semua pengen santai aja, spesial buat bos,
0: untuk
1: Mbak Dinda,
0: iya.
1: Mas Roy, Mas Bu, Bang Hari.
0: Boleh.
1: Spesial buat Mbak Lisa Said.
0: Iya.
1: Terlalu panjang umur dan banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Kemudian Radio Muara, Radio Elsanda.
0: Iya.
1: Elsanda. Capcia di udara. Penggemarnya. Eksis.
0: Iya.
1: Iya. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Husni di karangan di kawasan Karangsong ya. Lagi ngumpulin cangkang kosong. Iya, mudah-mudahan rezekinya Kang Husni dapat ya. Nanti siang bisa ikutan Kang Husni untuk kuis Royal by Soklin. Total duit yang didapat 150 ya, boleh. Boleh ikutan untuk Kang Husni. Nanti ikutan aja di jam 2 lebih 15 menit ya. Teman Elsanda yang mau gabung dapetin duit Rp150.000 langsung nanti di ajang Tembara bersama Bang Jo di jam 2 lebih 15 menit.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik diskon hingga 50%. Don't miss it. Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: aja.
1: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
0: 5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim yang kena.

0: ke dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.

semuanya, masih dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya Liza Said, teman Elsanda. Selamat bergabung untuk yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Oke, musim kemarau. Tadi Liza sudah kasih kisi-kisinya ya, bahwa kemarau itu bagian dari siklus lah ya, siklus anomali cuaca. Tapi apa sih yang ditimbulkan akibat dari kemarau yang berkepanjangan bagi kesehatan kita? Wah, itu gampang ngejawabnya. Yang pasti saluran infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Biasanya ini disebabkan oleh debu dan partikel karena cuaca panas dan kering. Jadi ngebuat debu tuh mudah terbang dan terhirup secara terus-menerus. Kemudian ada juga polusi asap, kebakaran hutan atau kebiasaan membakar sampah rumah tangga itu memperburuk kualitas udara. Lalu ada penurunan imun, artinya suhu ekstrim dan dehidrasi selama kemarau bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, teman Elsanda. Makanya Lisa tuh selalu mengingatkan untuk teman Elsanda, kalau keluar rumah itu pakai pelindung, minimal pakai payung ya, atau pakai jaket hoodie yang menutup seluruh anggota tubuh. Tapi jangan yang ketat ya, artinya yang longgar, biar kita gak tambah panas, ngap-ngap gitu ya, ngap-ngap. Oke, untuk selalu minum air putih. Jangan sampai kita berasa kekeringan atau dehidrasi seperti pohon-pohonan yang mulai kering gitu ya. Atau tanahnya yang udah mulai retak-retak. Nah, kira-kira begitulah ya kondisi tubuh kita kalau tidak diasup dengan air mineral. Minum yang banyak dong supaya nggak kekeringan. Karena tubuh kita juga mirip tumbuh-tumbuhan yang harus disirami gitu ya. Oke teman Elsanda, gejala umum ISPA adalah diantaranya batuk kering atau berdahak, terus juga pilek dan hidung tersumbat, demam dan badan terasa panas, nyeri atau gatal di tenggorokan, terus juga ada sesak napas pada kondisi yang berat. Wah, kelompok rentan yang terkena ini banyak terjadi pada anak-anak dan balita, kemudian juga lanjut usia atau lansia, serta orang dengan riwayat penyakit atau penyerta komorbid gitu ya. Nah teman Elsanda, gunakan saja masker, hindari bakar sampah yang gak perlu, dan juga jaga kesehatan tubuh agar tetap bugar.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.
1: Go.

0: dari Wings Food. MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: Selamat siang saja untuk semuanya. Teman Elsanda, Liza ngingetin lagi bahwa masih ada kesempatan teman Elsanda yang belum sempat ikutan di kuis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Nanti ada di jam 2 lebih 15 menit teman Elsanda bisa ikuti kuisnya bersama Bang Jo di ajang Tembara. Jam 2 lebih 15 menit ya bersama Royal by Soklin. Tebar apa nih? Tebar duit ya. Iya dong, tebar duit, dia ngasih-ngasih kita duit. Kalau gak ikutan kuis nanti lewat hadiahnya ya. Makanya masih ada kesempatan dan teman Elsanda bisa mendapatkan uang Rp150.000 dari Royal by Soklin tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending tuh, keren ya. Masih ada kesempatan untuk yang belum mendapatkan hadiah Rp150.000. Nah, nanti di bulan November teman Elsanda bisa mengirimkan juga, batas akhirnya sampai November ya, untuk bisa mengirimkan 4 cangkang kosong Royal by Soklin varian UV serum terbaru ya. Jadi mengirimkannya yang baru, jangan yang lama. Sebanyak 404 saset kosong saja, isinya dikeluarin dulu gitu ya. Masukin dalam amplop tertutup disertakan fotokopi KTP. Terus jawab pertanyaan dari syarat yang harus dipenuhi dengan menuliskan di secari kertas 4 varian Royal by Soklin UV Serum, sebutin aja ya. Kemudian ada program acara favorit di Radio Elsanda yang disukai, silakan dijawab. Kirimkan dalam satu amplop tertutup, disertakan juga fotokopi KTP dan jawaban yang tadi Liza kasih tahu ya. Masukin di kotak undian di studio Radio Elsanda dan menangkan total uang sejumlah Rp20 juta, total keseluruhan Rp20 juta yang nanti di bulan November akan diundi ya. Silakan saja untuk segera kirimkan sebanyak-banyaknya karena peluang mendapatkan uang juga semakin besar jika teman Elsandanya tuh kirim banyak ya, kirim banyak-banyak. Oke deh, semoga menang dan mulai dari sekarang pakai Royal by Soklin yang asli tuh. Wanginya keren banget, tebar wangi dan kelembutannya. Wanginya tuh never ending, gak bakal habis walaupun kena terik sinar matahari. Baunya gak apek, jadi tetap sepanjang hari never ending. Baunya tidak lepas dari penciuman kita gitu ya. Keren gak banget tuh? Iyalah, keren banget. Yang pasti teman Elsanda beralih yuk ke Royal by Soklin 500. Harganya murah banget, hanya 500 perak saja ya. 500 perak saja. Selamat siang untuk semua teman Elsanda, panteng di 96,2 FM Elsanda.
1: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
3: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Royal Soklin 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soklin 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soklin hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soklin. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
8: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
9: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
8: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
9: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
8: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
9: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
8: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
10: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
9: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: Radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Sambil kerja bisa dengar radio, sambil nyetir bisa dengar radio, sambil masak bisa dengar radio, sambil apa saja bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio, radio adalah kita.
2: Ayo dengar radio.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo dengar radio.

0: aja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
10: Wingscare.
11: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
12: Ayo dengar radio.
11: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam

96,2 FM. Lagunya keren sekali. Cover dangdut Pergi Tanpa Pesan dari Teh Isda, alias Iis Dahlia. Aduh, si orang bongas teh, ya Allah. Makin kinclong aja, makin glowing Teh Isda. Oke deh. teman Elsanda hari ini lagi sakit kepala. Bukan sakit kepala, maksudnya lagi kekurangan vitamin B. Kenapa itu? Hari gini masih kekurangan vitamin B. Buruan minum Neo Ultra Cup Gold. Diproduksi oleh PT Hanson Pharma yang udah terdaftar pada BPOM. Karena dalam kandungan Neo Ultra Cup Gold itu ada banyak multivitamin yang bisa dirasakan khasiatnya. Seperti B1, B2, B12 dan juga kafein. Tuh, bisa meredakan lelah, pegal pada otot, linu pada sendi dan tulang, badannya lesu, migrain, kesemutan, kaki lemas, beri-beri, dan yang lainnya. Itu semua kekurangan vitamin B. Yuk, segera saja untuk minum Neo Ultra Cup Gold yang bisa didapatkan di toko obat, apotik, terus juga minimarket, supermarket, toko online. Pokoknya gampang deh untuk bisa ngedapetin.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goal!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
0: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
2: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

6,2 FM Elsanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza, saya telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari Senin di tanggal 28 September 2026. Makasih untuk kebersamaannya, makasih minat dengarnya, makasih untuk semuanya. Mohon maaf jika selama Liza siaran 6 jam ke belakang ada salah-salah kata. Dari kawasan Raya Sleman KM3 Jatibarang, Selia Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza, saya mengucapkan selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you, goodbye now, see you, bye-bye.

0: Aceh.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
9: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
8: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
9: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
8: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
9: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
8: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
0: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
9: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ad-Darimi rahimahullah menulis di dalam kitab Al-Musnad, telah berkata kepada kami Yahya bin Hamad. Dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Awana dari Mughirah, dari Amir bin Syurahbil. Dia berkata, La adri nisful ilm. Ucapan, saya tidak tahu, adalah setengah dari ilmu. Asar yang berasal dari Amir bin Syurahbil rahimahullah atau yang lebih dikenal dengan Asy-Sya'bi ini sanadnya adalah sahih. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Durar An-Naqiyah karya Turki bin Musfir Al-Abdini hafizahullah. Asar ini adalah asar yang masyhur di kalangan para ulama dan penuntut ilmu karena fatwa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi sang tabi'an cerdas dan mulia ini merupakan suatu adab yang sangat penting, yaitu apabila kita ditanya oleh orang lain tentang sesuatu perkara yang kita tidak mengetahui jawabannya, maka kita menjawab, saya tidak tahu. Lantas, apa makna kalimat setengah dari ilmu di dalam asar Asy-Sya'bi tadi? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwasanya termasuk dari ilmu adalah mengatakan terhadap apa yang dia tidak ketahui, saya tidak tahu. Artinya bahwa membedakan antara sesuatu yang diketahui dari sesuatu yang tidak diketahui merupakan jenis dari ilmu. Selain itu, berkata tentang hal yang dia tidak mengetahuinya merupakan jenis dari takalluf atau membebani diri di luar kemampuan. Demikian ucapan Ibnu Hajar rahimahullah. Adapun dari Yahya bin Yahya rahimahullah, beliau menafsirkan ucapan saya tidak tahu adalah setengah dari ilmu, yakni sesungguhnya ilmu itu hanyalah saya tahu dan saya tidak tahu. Maka salah satunya adalah setengah dari yang lain. Demikian dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah hendaklah kita berkata saya tidak tahu jika memang kita tidak tahu. Jika ada yang bertanya kepada kita tentang suatu perkara dan kita tidak mengetahui jawabannya, jangan sampai kita menjawab dengan penuh keberanian sedangkan jawaban tersebut jauh daripada ilmu, bahkan penuh dengan keraguan dan hanya dengan mengira-ngira saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari terus tanamkan semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, hingga akhir hayat kita. Semoga menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.

0: Bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare.

Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.

maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukan kepadanya syariat-syariat Islam. Lalu lelaki itu berkata, "Demi Rob yang memuliakanmu, aku tidak akan menambah dan mengurangi apa yang Allah wajibkan kepadaku barang sedikit pun." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia pasti beruntung jika ia jujur, atau dia pasti masuk surga jika dia jujur." Hadis riwayat Bukhari

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh!

0: aja. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin

0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wingscare.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, suatu hari Hasan al-Basri rahimahullah memberikan nasihat kepada para orang tua. Wahai orang yang sudah lanjut usia, apa yang ditunggu dari tanaman yang sudah tua? Mereka pun serentak menjawab, panen besar. Hasan al-Basri pun lalu mengingatkan para pemuda yang ada di sekitarnya dengan nasihat, wahai para pemuda, ketahuilah bahwa terkadang tanaman yang masih muda pun bisa rusak dan mati karena terkena hama, sehingga ia tidak bisa sampai ke masa panen besar. Pendengar, nasihat dari Hasan al-Basri ini sangat jelas. Malaikat maut dapat muncul tiba-tiba ke hadapan kita. Tak ada jaminan menunggu usia di atas 60 atau 70. Perjalanan hidup kita sesungguhnya penuh dengan pesan-pesan dari langit. Tengoklah perjalanan hidup kita. Bukankah 15 tahun diantaranya adalah masa kanak-kanak dan remaja, dan masa ketika kita masih sedikit sekali mempunyai ilmu. Lalu masa 30 sampai 70, jika kita mencapai usia itu, adalah masa kelemahan fisik. Bukankah sebagian besar umur itu dihabiskan untuk tidur, sebagian lagi untuk makan, minum, dan mencari nafkah? Dan bukankah hanya sisanya dan hanya sebagian kecil waktu yang tersisa kita gunakan untuk beribadah? Padahal setiap helai rambut yang sudah beruban putih seakan berkata kepada rambut yang berada di sampingnya, saudaraku, sesungguhnya kematian telah dekat. Bersiap-siaplah kamu untuk menghadapinya. Dan setiap salah satu organ tubuh yang sakit seakan menasihati organ tubuh yang lainnya. Wahai saudaraku, inilah tanda-tanda yang pasti bahwa pesan dari langit telah disampaikan kepada sang pemilik organ tubuh. Pendengar, jika kita menyadari, uban dan penyakit itu seakan adalah utusan Allah kepada kita yang bertugas memberitahukan bahwa ajal telah dekat. Karena itu, Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah pernah berkata, wajib bagi setiap orang tatkala usianya mencapai 40 tahun untuk memusatkan perhatiannya pada persiapan bekal menuju akhirat dan menyadari sepenuhnya apa yang akan dihadapinya di hari akhirat. Setiap hari hendaknya ia selalu siaga untuk melakukan perjalanan yang panjang. Pendengar yang dirahmati Allah, hendaknya setiap orang mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah

diperbuatnya untuk hari esok. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah hendaklah kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa dengan senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, karena kita tidak tahu kapan ajal menghampiri kita tanpa permisi. Hendaklah kita selalu beramal saleh, apalagi ketika telah melewati usia 40 tahun. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Elshenda.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 Elsan dari FM Asik makin asik baca paling baje. Wilujeng siang teman Elsan dari Kepangi malas urang kalau Johar Diansa tangan selebat acara tembar Elsan. Tembang pantura Elsan dari kangge dinten puniki ya. Dinten Senin kaping 8 September 2016.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Pengen jadi teman yang sana di suun kalian Kang Adi. Tumar itu singa layaning Banten ya. Lagi Banten ya Kang Adi ya. Matur kesuun. Wis WhatsApp Kang Gedi. Temuni kita buat Kang Adi. Lagi dari Serang Banten. Salamnya Kang Gedi. Nok Mentul. Tika Her. Buat Yunira Lopa. Terus juga Kang Gedi. Kang Toto. Gandok. Risma. Kang Wakila. Kang Gandhi. Kang Sony. Mimi Nuke. Mama Oyi. Mama Baim. Mama Mila. Mama Raja. Spesial kangge anak wadoni kula bae supervisor oleh Kang Gusing sibuk tugas mawon matur suwun sami-sami kesuwun ugah ya kangge Kang Adi Tumaritis sing ngelagian ning kawasan Serang Banten. Kemarin sana kemarin sempat ada kejadian kebakaran ya di belakang rumah sakit MM sehingga kemudian beberapa pasien itu dipindahkan ke RSUD Indramayu. Ini kesekian kalinya kejadian kebakaran di Indramayu Kemanan Sandi yang cukup besar ya. Selain kemarin juga menghanguskan pabrik di Wilalo Sarang, hampir semuanya ludes ya, terbakar. Tentu ini menjadi kewaspadaan buat kita semuanya, apalagi sekarang masih musim kemarau Kemanan Sandi ya. Kondisi angin yang kencang, ketika ada sedikit percikan api aja sudah bisa cepat merambat teman El Sanda. Jadi pastikan ya, kudu hati-hati bakar duluan geni teman El Sanda, asing bakar-bakar sampah ki ya, hati-hati ya, aja sampai bakar sampah ning parane suket-suket sing garing kononnya bisa ngerambat, bisa berbahaya. Pamaning genai para karo umah sing ya masih misalnya anak betek konon kayak kayu-kayu sing garing kah bahaya teman El Sanda. Jadi hati-hati ya, karena kondisi kemarau anginnya kencang bisa berbahaya. Kalau konsep listrik ya beda lagi ya. Listrik berpengaruh karena ketidakhati-hatian manusia ya teman El Sanda ya. Sing kudu hati-hati pergunakan listriknya, misalnya sing ora dinggo ya dipateni konon ya saklare. Karena sering banget tuh, apalagi cara penyambungan listriknya kabel cilik kanggone berbahaya, bahkan digunakan kanggo sing wate gede konon bisa konsleting, bisa jadi error, bisa jadi kebakar kable lan percikannya menyebar kemana-mana teman sana. Hati-hati mawon ya, karena sekarang lagi masih musim kemarau ya. Masih bisa mendengarkan lagu Tarling Kang Tembara, tembang pantura El Sanda teman El Sanda. Sampai jam 5 sonten masih ditunggu sing bade WhatsApp di 0823 1816669 atau napi telepon teng 352266 ditunggu sampai jam 5 sonten.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96.2 Elsa dan FM masih gemakin nasi ya baju paling abaca yang sekian Luis patang puluh namun terlepasin jam sejauhan ya saking Yusiana Dewi bagian ngalah pripun kabare kangge Mimi Linda singgung tentang kawasan Kertas Maya matur suwun nih lagune lagi diputarakan ya Mi ya. Assalamualaikum Mimi Linda, bagian ngalah request salamnya buat semua teman Elsanda buat jam baca terima kasih. Sama-sama, makasih juga Mimi Linda sing wonten teng kawasan Kertas Semai. Salam kamu kok Kang Maman ya. Mas Gani Bawin pripun kabare sing wonten kawasan Bulak pengen demen bocakan. Salamnya Kang Mama Ruki Mia, Toto Gandok Adi Tumaritis, Mamah Galing Mama Azmil, bos orang-orang ya ditaju Kang Mimi Nuke, Mbak Farida pripun kabare Mbak Farida, Kang Kartono Ratno Baso. Kesuwune Kang Wang Jus sing lagi tugas. Matur kesuwun uga ya. Kangge Mas Gandi, Mbak Wiwin ya sing wonten teng kawasan Bulak. Wis WhatsApp. Lagune Nina Yani, demen bocakan.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikut

Ya, 96.2 El Sandai Masih Kemakin Nasi Baja Paling Abaji Teman El Sandai Royal Soklin 500 Tebar Wangi dan Kelembutan Wanginya Never Ending. Teman El Sandai, jangan lupa selama bulan September ya, Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam 2.15 menit ya, sebenarnya selesai akan ada kuis Royal by Soklin Saset 500 ya. Ikuti kuis Tebar Wangi dan Kelembutan dari Royal Soklin by Soklin 500 hanya di Radio El Sandai FM. Cari gampang banget ya. Nanti Anda bisa langsung daftar dengan kirim WA, ketik Royal UV0 by Soklin Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat ya. Ingat, ketik Royal UV0 by Soklin Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-69. Tiga orang yang beruntung berkesempatan untuk ikutan quiz Royal by Soklin 500 Tebar Wangi dan Kelembutan ya. Dan buat teman El Sanda yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai Rp150 plus goodie bag persembahan dari Royal by Soklin Saset 500 ya. Jam 2 sekarang, siap-siap untuk daftar dulu. Nanti di jam 2 lebih 15 menit kita akan buka telepon untuk 3 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus bingkisan. Ingat, jangan lupa ya, ketik Royal UV Serum by Soklin Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, kirim ke 0823 1816 69.

0: mau nanya nih sama kalian, gimana caranya supaya kita dapat mengetahui Gunung Merapi yang masih aktif? Ayo, siapa yang tahu jawabannya?
1: Bentar.
0: Ya, Miun, gimana caranya Miun?
2: Gampang, Pak Guru. Tinggal kita miss call aja. Apakah masih aktif atau enggak gunungnya?
0: Miun, ngelawak kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Quiz Royale by Soklin UV Serum 500. Wanginya never ending. Cuma
1: 500. Ya, 96,2 Sanda FM masih semakin asik baca paling yang baje. Sekarang saatnya quiz di program Quiz Royale Soklin by Soklin Saset 500 dengan UV Serum yang kemasan 500 semanan Sanda ya. Tebar wangi di kelembutan, wanginya never ending. Sekarang nyuci baju pakai deterjen 2-in-1 sudah nggak cukup teman-teman Anda. Bagusnya habis nyuci baju menggunakan deterjen yang 2-in-1 langsung saja pakai, wajib pakai pelembut pakaian Royal by Soklin biar baju lebih lembut dan wangi sepanjang hari. Royal by Soklin UV Serum punya keunggulan teknologi UV Serum, formula pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 bau teman-teman Anda. Bebas bau apek, bebas bau polusi, dan bebas bau matahari. Wangi tahan lama, aroma segar, dan tahan lama sepanjang hari walau beraktivitas di luar ruangan. Bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari. Royal by Soklin UV Serum 500 wanginya never ending ya. Oke, terima kasih yang sudah daftar di 0823-1111-669 di kesempatan hari ini ya. Saya buka dulu. Apa kabar? Ya, nggak apa-apa ini. Muhammad Husni, Karangsong, umur 60 tahun, Jalan Bidadari 2 RT 02 RW 04, Karangsong, Indramayu. Kemudian juga Usmia, Desa Tugu Lor, Kecamatan Siet, Indramayu ya. Your Royal UV Serum by Soklin Saset 500. Terima kasih. Kemudian juga ada siapa lagi nih?

setiap bentar lagi. Royal UP Serum by Soclean saset 500. Iklima 39 tahun kedokan gabus. Terima kasih. Oke. Kemudian juga ada lagi Royal UP Serum by Soclean saset 500. Siapa nih? Munaya Duku Tengah, Karang Ampel, 45 tahun. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Kuis Royal UP Serum by Soclean saset 500. Agus Fabian Udik, 50 tahun. Oke, terima kasih ya. Dan yang beruntung 3 orang untuk masuk di kesempatan hari ini adalah, selamat untuk Iklima, kemudian juga ada Usmiah ya, Usmiah di Tugu, kemudian juga ada bentar Muhammad Husni di Karangsong. Boleh siap-siap nanti telepon di 352266 Iklima, kemudian juga M Husni dan juga Mia Usmiah di kawasan Tugu lah.

Oke, selamat untuk tiga orang yang tadi sudah saya bacain. Tiga orang ada Emus, Nika Rangsong, kemudian Usmia dan juga Iklima ya. Boleh telepon di 352266. Passwordnya jangan sampai lupa. Kalau saya sebutin Quiz Royal by Soklin 1500, langsung jawabannya wanginya never ending. 3, 2, 1, kita langsung buka saja. Halo, Quiz Royal by Soklin 1500. Oke, keburu mati. Silakan telepon lagi 352266. Langsung password saja ya, wanginya never ending. Halo, Quiz Royal by Soklin 1500. Halo? Halo? Halo?

0: Oke, coba lagi silakan yang lainnya ya. Kalau saya sebutin Quiz Royal by Soklin Saset 500, langsung jawabannya wanginya never ending. Ada Iklima, kemudian M. Usni, dan juga Ibu Usmi A ya. Halo, Quiz Royal by Soklin Saset 500.
1: Muhammad Usni.
0: Langsung
1: halo.
0: Passwordnya.
1: Halo.
0: Langsung passwordnya.
1: Halo.
0: Halo-halo aja M. Usni ya. Langsung passwordnya, wanginya never ending gitu ya. Wanginya never ending ya. Oke, silakan telepon di 352266. Halo, Quiz Royal by Soklin Saset 500.
2: Wanginya never ending.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Usmi A.
0: Usmi A, sudah siap Usmi A, berarti ditunggu ya.
2: Iya, siap.
0: Oke, pertanyaannya untuk Usmi A, pertanyaannya siap ya. Jika menggunakan Royal UP Serum Saset 500, pakaian Anda akan A, wangi saja, atau B, lembut dan wangi tahan lama?
2: B, jawabannya.
0: Jawabannya berarti lembut dan wangi tahan lama ya?
2: Tahan lama, ya.
0: Oke, selamat kalau begitu Ibu Usmia. Betul jawabannya. Selamat ya Ibu, makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali ya untuk Ibu Usmiah yang dari kawasan Tugu Lor ya. Jangan lupa teman Elsa Anda, selamat untuk yang sudah beruntung. Mohon maaf tadi buat M. Husni Karangsong, harusnya langsung password saja. Jangan halo-halo-halo ya, saya udah berkali-kali loh ya. Langsung kalau saya sebutin Quiz Royal by Soklin Saset 500, wanginya never ending begitu ya. Oke, terima kasih yang sudah telepon di 352266. Dan selamat untuk yang sudah menang pasti di program Quiz Royal by Soklin UP Serum Saset 500. Saya Johar Diansah.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Quiz Royal by Soklin UV Serum 500. Wanginya never

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Ethnic Fair 2026, hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026, hanya di Surya Toserba. All product batik, diskon hingga 50%. Don't miss it! Batik Fair 2026, hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.

0: matur kesuwun kangge Kang Kadi sing wonten ing kawasan Gang Jaya dari Barang. Assalamualaikum Mas Jo, pripun kabare Mas Jo, sehat? Alhamdulillah sehat. Pengen nyuwun diputarkan lagu Dian Sastra sing kader balik lagi diputarkan ya. Salamnya kangge fans El Sanda sepatah KB lan spesialnya kanggo Mas Jo sing lagi to guys. Oh ya punten Mas Jo ku wong sulit teng pundi Karangampel Kang Kadi ya. Karangampel jadi searah langsung Mang Sleman parek kayak males menit. Matur kesuwun Kang Kadi ya. Sing wonten teng kawasan Gang Jaya Jati Barang, terus uga kangge Miminuke matur kesuwun, sibe meteran kangge Mama Raja, Mama Angje, Mama Mila, Mama Najri, Kang Sony, Junior Lopa kangge Noktika Her, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Fadila, Wakila, Mas Ratno Us, Minikus Nila, Gandhi Bibin, Mimi Ruki, Mimias, Kang Budin, Bos Orang-orang, Mama Bayi, Maditu Maritis, Mariam, Putri Sumedang, spesial kanggo Mas sing lagi tuh guys. Lagunya pengen Mas Yana Cinta. Matur suwun ya kanggo minu ke sing 2 meter.
1: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita Kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi, kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan, ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi, orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare,

0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mi'un, Mi'un.
2: Iya, Pak, ada apa, Pak?
1: Mi'un, tolong bantu Bapak ya beliin kopi di warung. Nanti Bapak kasih kamu cepek. Mau kan?
2: Enggak mau, Pak. Bapak aja yang pergi beli. Nanti Mi'un kasih gopek. Mau kan, Pak ya?
1: Anak-anak baik, Mi'un.

menjalankan ibadah sholat asar teman Elsanda ya. Sholat asar langsung miring kembali dari tempat Elsanda sampai jam 5 sonten. Lagi dipiringkan lagu nih saking jujur si milikiti ya. Sekuat hati teman Elsanda wilujeng sonten matur kesuwun Kang GT Epa ya. Sing wonten di kawasan Cangkingan. Selamat siang Mas Jo, selalu sehat bahagia selalu. CKN hadir requestnya sekuat hati dari Juju Cimili Kitty. Salamnya buat semua aja Sanda paling hebat ucapannya. Terima kasih dari TFA. Terima kasih juga TFA ya. Ya jeng santun juga matur kesuwun Kang Genok Putri hadir pengen request lagu Uang Anyar. Kok di gulat Uang Anyar ya. Salamnya Kang G Miminuke, Kang Mama Raja, Mama Oli, Mama Oi, Mama Galing, Mama Salma, Noktika, Nong Yuni, Mama Bayi, Bapak Rida, Kang Toto, Gandok, Mama Santi, Kang MS, Mpoita, Basri, Mas Apri, dan buat semuanya aja. Spesial buat Mas Jo, semoga sehat selalu panjang umur, amin, banyak rezeki, amin. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti yang Mas Jo, Kang Go, Kru Elsana, kami baik, semoga sehat. Makasih Bang Jo, sama-sama ya. Putri, matur kesuwun. Lagu Wong Anyar ya, Wong Anyar kok dibet jadi putri ya. Soalnya mau digulatiku durung ana ya, padepetnya. Bukan salah lagu, salah judul ya kita nih ya. Mama Galing matur kesuwun. Assalamualaikum sareng Mama Galing dan Mas Sumedang. Alasanda paling hebat. Je, kumaha daramang dalam putri daramang. Ya, lagu Kang Haji Gaul. Kirim salamai Kang Kang Mul, Nokti Kaher, Mas Gandhi, Mbak Wiwin. Mama Mila tengah miminu ke Mami Kusnila, Waida, Mbak Farida, Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Kang Adam, Mama Segara, Kang Mama Mawar, Kang Sony, terus Kang Mama Mega, Bos Orong-Orong, Mama Aznil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Bayi, Mama Zahira, Kang Mama Oyi, Bungkusna, Kang Onai, Nak Mentul, buat semuanya. Just special buat yang lagi tugas, satu nomor Elsanda, semoga jaya di darah. Amin. Matur suwun ya, Kang Mama Galing, Singwatan Kawasan Dharma Raja Sumedang. Lagunya diputarkan dikit ya. Soalnya Kang Gonok Putri kok lagu di Gulati. Kang Kajigal spesial Kang Mama Galing Dharma Raja Sumedang.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: terkesuk kangge sing masih serangan tetap barat sama maturan sanda sing wis mirengakan mama mila matur kesuwun sing ana kawasan Tugu Lor ya Tugu Lor Sliek Sliek daerah Tegal Gubuk ya mama mila matur kesuwun jarang mancing sama mama mila ya matur kesuwun mama mila terus juga kang mama raja ning peret kah ma atau lagi ning balongan wilojeng santan matur kesuwun wis serangan tetap barat sama maturan sanda ya. Kang Uus, pripun kabare? Singana ning Jati Barang. Assalamualaikum, Radio Osanda. Waalaikumsalam. Ya, pripun kabare? Macul kabare sehat. Saya udah di studio, si putra kan mau spesial. Kang Mama Raja, Minuku, Mama Mila, Mama Jani, Mama Zaki, Pandawa Lima, Mama Rudi Bos, Gemblong, Mama Win, Ali, Mas Glenn, Mas Rato, Wakila, Mama Liis. Super spesial kang keluarga Macul. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Ucapannya siang. Assalamualaikum, Macul. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Halo, tembara Osanda.
1: Makin nasi, kayak
0: banyak
1: balik.
0: Lah,
1: bangusnya.
0: Kang Husni kenapa waktu kuis beliau langsung disebut akan password ya?
1: Iya, ya, rugi lah, ada
0: ya, sih.
1: Rugi.
0: Lagunya apa, Kang Husni?
1: Lagu Cipong.
0: Cipong mana? Ini lagu kun kun.
1: Ya, saya jerewel bela.
0: Nah, jerewel pak, iya.
1: Bukan, ya yo yo.
0: Iya, wis. Bakai Cipong ku lagu panggungan, warna salam salaman kan dik.
1: Iya.
0: Iya, panggungan. Oke siap. Yo, salamnya kamu siapa?
1: Aku ya Kak Bebe panjang canda.
0: Oke siap.
1: Spesial aku Mas Jo.
0: Matur suwun. Oke, terima kasih.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Mas Ari.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kalian saja tetap di udara, tetap eksis bareng penyeraja.
0: Oke, siap. Terima kasih. Amin. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya, Kangge. Kang Husni sing wonten teng kawasan Karangsong, wis telepon teng 352266. Lagune pengen aja rewel.
2: Paling hebat je.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.

Sekian wis 5 menit lepas jam 4 sore teman Elsa Anda saking Misi Laura wong ganteng ya. Wilujeng Santan Mbak Farida sing ana pamayahan matur kesuwun Mbak Farida wis gabung tetep bare. Lagu wis putrakan mau sing lanang garang ya. Salam kangge Nok Yuni Lolopa Nok Tika Her Mama Baim Mama Mila Mama Uyi Mama Azmil Mama Galing Waida Mbak Pipin Mimi Kusina Kang Bibi Linda Kang Maman Bu Gusta Kang Toto Andi Cilok Bos Orang-orang Kang Gandhi Kang Maman Agiral kangge Kang Kartono Kang Pancawala Kang J Mama Raja super spesialnya kangge Maju sing sibuk tugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Farida di pamayahan ya. Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam Bapak Najli. Apa kabar Mas Jo? Alhamdulillah kabarnya sehat. Bapak Najli balik nyulang gula pucuk. Salamnya Kang Mimi Nuke Mama Ajmil Bos orang-orang Kang Gani Nok Wiwin Naher Kang Sony Kartono Karyanto Mama Mila spesial Kang Mas Dono sing duwe toko pakan burung. Terima kasihnya buat Mas Jo yang lagi tugas. Sama-sama. Matur suwun Kang Bapak Najli.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

suasana Kementerian Kesehatan menuju Kota Bandung sebagai salah satu lokasi uji coba piloting transformasi total jaminan kesehatan nasional yang menghapus sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan berjenjang, sehingga pasien kini dapat dirujuk langsung ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis dan spesialisasi penyakitnya. Uji coba terintegrasi 3 reformasi kesehatan itu meliputi rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKP, kelas rawat inap standar, KRIS, dan sistem pembiayaan Indonesia Diagnosis Related Group, IDRG, yang di Bandung akan berlaku serentak di seluruh puskesmas, klinik, serta rumah sakit negeri maupun swasta. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha mengungkapkan, skema baru RBKP memangkas birokrasi birobat yang selama ini mengharuskan pasien melintasi rumah sakit kelas D, C hingga A secara bertahap. Selain mempercepat penanganan medis pasien, pangkasan birokrasi rujukan RBKP ini memangkas beban klaim BPJS Kesehatan karena pembayaran tidak lagi melalui penjenjangan fasilitas kesehatan. Reformasi kedua menyasar penerapan KRIS yang menetapkan 12 kriteria ketat kenyamanan rawat inap, di antaranya ketersediaan tabung oksigen, fungsionalitas ventilator, kamar mandi dalam ruangan, serta pembatasan kapasitas maksimal 4 kamar tidur per kamar dari sebelumnya 6 hingga 8 pasien. Sedangkan reformasi ketiga menetapkan skema pembiayaan IDRG yang menyesuaikan besaran klaim BPJS Kesehatan berdasarkan karakteristik real biaya operasional rumah sakit di Indonesia. Untuk membeberkan, Kota Bandung dipilih bersama Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, dan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan sebagai 4 lokus uji coba nasional selama 12 bulan mendatang sebelum dieksekusi secara serentak di seluruh Indonesia. Uji coba ini segera dieksekusi setelah perpres terkait hal itu rampung disempurnakan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyambut positif terobosan ini dan optimistis akselerasi uji coba di Kota Bandung dapat rampung lebih cepat dalam kurun waktu 3 bulan agar bisa mereplikasi sistem ini ke 1.118 puskesmas di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas?

0: Mir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
11: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
14: Iya, 96,2 Elsanda FM masih kemakin nasi ke baca paling hebat. Jadi teman Elsanda seberapa berjumpa ke di Tembara, Tambang Pantura, Elsanda, Kang Editan. Nah, punya kita di Senin, Kaping Mula Likur, Sasi September, Rangga dan Meligar. Kesuan cuman telepon tentang 352266, baru ke WhatsApp 0112226609. Itu apa, pamit undur, boleh nonton, boleh bisa, boleh istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, permios.

0: Indonesia Anda.
1: Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi

0: teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah Al-Karim Al-Azim Al-Akbar Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad alladhi qala anhu al-aliyyul azim wa innaka la'ala khuluqin azim wa salatu wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya rabbana akrimna mahabbata habibika sayyidina Muhammad warzuqna ta'zima habibika sayyidina Muhammad واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه واجمعنا يا ربنا وإياه في الجنة اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد وإنا يا ربنا نعوذ بك من البدعة وإنا يا ربنا نعوذ بك من العصيان وإنا نعوذ بك يا ربنا من النفاق وإنا يا ربنا نسألك علما نافعا Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para bapak ibu kami, hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang terus dan menerus diberikan oleh Allah kepada kita di bawah rahmat hujan, hujan deras pada malam hari ini. Akan tapi pun demikian, Allah memudahkan kita untuk hadir ke tempat ini. Artinya benar-benar kita menjadi pilihan di antara hamba-hamba terpilih. Dan semoga dari sebagian para kaum muslimin yang biasa menghadiri tempat ini, karena guyuran hujan pada malam hari ini kok tidak bisa datang ke tempat ini, semoga pahala-pahala yang diberikan kepada semua yang hadir juga disampaikan oleh Allah, diberikan kepada hamba-hamba yang biasa menghadiri acara yang mulia ini. Baik, bulan maulid sudah menjelang di ambang pintu. Artinya kita harus melihat persiapan hati kita untuk bisa mempersiapkan untuk menyambut bulan maulid. Bulan maulid sebagai bulan tidak ada artinya, karena bulan semuanya adalah sama. Akan tapi bulan maulid menjadi istimewa karena di bulan itu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan itu menjadi mulia karena Nabi. Dan bulan maulid memang bulan tidak ada yang memperhatikan. Umat-umat terdahulu tidak peduli dengan bulan maulid, seperti bulan haram diperhatikan, bulan-bulan yang lainnya diperhatikan, bulan haji diperhatikan. Akan tapi bulan maulid tidak diperhatikan. Kemudian ini hikmah Allah menghadirkan Nabi lahir di bulan maulid agar semakin jelas kemuliaan Nabi. Jadi Nabi mulia bukan karena dilahirkan di bulan maulid. Kalau Nabi lahir di bulan Ramadan, mungkin ada yang berkata karena lahirnya di bulan Ramadan. Tapi tidak, Nabi dilahirkan di bulan maulid karena apa? Hikmahnya adalah itulah Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad mulia bukan karena bulan, tapi sebaliknya bulan akan menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk malam dan hari adalah biasa-biasa saja dan sama dengan hari-hari yang lainnya. Akan tetapi siapapun yang menjadikan malam itu dan hari itu sebagai malam istimewa untuk menyebut dan mengagungkan Nabi, maka benar-benar malam itu menjadi istimewa karena Nabi. Pujangga yang berusaha untuk merangkai kalimat-kalimat indah dengan syair-syairnya dan akan disebut syairnya indah, tapi di saat ia merangkai syair tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah syair itu akan semakin indah karena Nabi Muhammad dan bukan Nabi Muhammad indah karena syair. Jadi Nabi Muhammad tidak diletakkan di apapun kecuali menjadi sebab keindahan. Di rumah kita hendaknya kita berindah dengan Nabi Muhammad. Putri kita berakhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Istri kita berakhlak-akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Suami pun demikian, dan pembantu pun kita kenalkan Nabi Muhammad, maka akan indah rumah itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semesta akan indah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad memang diutus oleh Allah untuk keindahan, rahmat dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, mari kita menjadikan hari-hari kita istimewa, yaitu dengan kita hubungkan hari kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabi, harus kita anggap bulan istimewa karena di bulan itu lahirlah Nabi mulia. Dan yang diagungkan dari Nabi bukan saja wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Anggapan dan keyakinan Nabi mulia karena wahyu saja adalah salah, akan tapi ketahuilah bahwa zatnya Nabi memang sudah mulia. Karena Nabi pilihan, semuanya pilihan. Kalau orang kenal Nabi, orang akan tahu kenal Nabi yang sesungguhnya. Orang akan tahu bahwasanya Nabi itu pilihan, mulai dari nasab-nasab pilihan. Kalau kita melihat mata yang indah, mata Nabi pilihan, paling indahnya mata dari segi jasad. Kalau kita melihat rambut yang sangat indah, rambut Nabi pilihan, paling indahnya rambut. Kalau kita melihat paras yang indah, paras Nabi paling indah. Dan sekujur tubuh Nabi adalah paling indah. Dan kalau kita mengetahui cara berjalannya manusia, yang jalan itu kita anggap sebagai cara jalan yang indah, maka jalannya Nabi adalah paling indah. Semua jika dihubungkan dengan Nabi adalah paling indah. Jadi yang perlu diagungkan dan disanjung bukan saja wahyu, sangat salah dan salah dan salah jika ada orang berkata Nabi Muhammad mulia karena wahyu. Memang wahyu menjadikan Nabi Muhammad semakin mulia, akan tapi zatnya Nabi itu sudah mulia. Wahyu kemuliaan, dan wahyu adalah hakikat kemuliaan. Agar tapi zatnya Nabi pun adalah mulia. Dan itu difahami oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu yang perlu dimuliakan bukan saja wahyunya, akan tapi jasadnya pun dimuliakan. Jasadnya Nabi dimuliakan. Dan Nabi mulia sebelum terlahir, di saat lahir, waktu lahir, setelah lahir, saat hidup, setelah meninggal, bahkan nanti dibangkitkan, Nabi akan tampak kembali kemuliaannya di antara para nabi.

memberikan Nabi untuk bisa memberikan pertolongan dengan syafaat udhma, dan begitu seterusnya. Dan di surga pun penghiasnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirindukan Nabi oleh orang terdahulu dan oleh orang yang akan datang. Para nabi-nabi pun merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi rindu Nabi Muhammad. Nabi Musa rindu untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Karena memang kemuliaan ada pada Nabi. Kemudian kalau kita lanjutkan, baju cara berpakaian Nabi paling bagusnya cara berpakaian, sahabat Nabi paling bagusnya sahabat, keluarga Nabi paling bagusnya keluarga, dan seterusnya. Karena Nabi agung bukan sekedar karena wahyunya saja, tapi zatnya Nabi juga mulia dan agung, perlu kita agungkan. Dan para sahabat ngerti ini semuanya. Maka kalau ada orang mengagungkan kelahiran Nabi bukan sesuatu aib, bahkan bukan bid'ah, maka sungguh unik, aneh, ajaib, mengherankan jika ada orang berkata bahwasanya mengagungkan kelahiran Nabi adalah bid'ah. Apakah kita perlu berkata bahwasanya menghinakan kelahiran Nabi adalah sunnah? Kalau dia paham makna. Kalau ada orang mengagungkan kelahiran Nabi adalah bid'ah, apakah perlu kita mengatakan bahwasanya, apakah dia paham bahwasanya kalau ada orang yang berkata mengagungkan kelahiran Nabi adalah bid'ah, maka merendahkan kelahiran Nabi adalah hakikat sunnah, begitu. Ahli iman tidak akan berani berkata semacam itu. Bukan saja akalnya, bukan saja keimanan, makna keyakinan kepada Nabi apa dzuk, makna kecintaan akan menuntut seseorang untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sendiri, Allah berfirman dengan jelas, "Falladzina amanu bihi," yang beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak cukup. Wa azzaruhu, mengagungkannya, iman mengagungkan, wa nasaruh, memberikan pertolongan, bantu Nabi, berjuang untuk Nabi, lah kita berjuang. Wa taba'u nurallazi unzila ma'ahu, dan mengikuti petunjuk yang didatangkan kepada Nabi, Al-Qur'an, agama, ulaika humul muflihun. Surat Al-A'raf 157. Mereka adalah orang yang beruntung. Ternyata orang yang beruntung bukan sekedar orang mengaku, aku iman kepada Nabi, aku ngikuti sunnah Nabi. Tapi Allah Azza Ruhu mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah sendiri sudah menegaskan, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Majlis ini adalah majlis hikam. Nanti insyaAllah akan kita baca hikamnya Ibn Athaillah. Akan tapi mukaddimah, karena kita akan mengadakan dua acara besar. Yang pertama di Alun-Alun, yang kedua adalah di Majlis Al-Bahjah. InsyaAllah yang majlis di Alun-Alun adalah besok malam, malam Rabu. Kemudian di Al-Bahjah adalah Ahad depan. Ini mukaddimah hari ini. Dan kalau perlu semuanya di rumahnya membuat maulidan. Sudahlah, jangan dengar orang sakit yang berkata maulid Nabi itu bid'ah, dia sakit. Yang waras ngalah, yang sakit didoakan biar sembuh. Heran tuh sungguh, bagaimana maulid Nabi? Mengagungkan Nabi, sahabat Nabi mengagungkannya bukan sekedar dengan seperti ini. Lebih dari itu. Mengagungkan, ada Urwah ibn Mas'ud, salah satu pembesar Quraisy, berkata kepada kaumnya, melihat Nabi Muhammad dan sahabatnya terkagum, ayyukum, siapa ini kelompok model seperti ini, kagum dengan apa yang terjadi pada Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Wallahi laqad wafattu ila al-muluk ila Kaisar wa ila Kisra wa ila Najasi, aku sudah pernah diutus pergi ke Kaisar yang ada di Romawi, ke Kisra yang ada di Persia, ke Najasi, ke negeri-negeri, aku kunjung ke sana kemari. Wallahi ma ra'aitu malikan, aku tidak melihat seorang raja qattu sama sekali. Yu'adzimuhu ashabuhu, diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Aku tidak pernah melihat raja yang diagungkan oleh pengikutnya. Ma yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammada, seperti mengagungkannya sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Aku pergi ke Kaisar, ke Kaisar yang ada di Roma, aku pergi ke Kisra yang ada di Persia, aku pergi kemana-mana, aku tidak pernah melihat seorang raja diagungkan oleh rakyatnya, oleh pengikutnya, seperti Muhammad diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Sampai derajat apa? Dia bercerita. Hadis Bukhari ini, Imam Bukhari meriwayatkan, wallahi ma tanakhama nukhamatan, tidak membuang satu dahak illa wa saqatat illa wa waqa'at fi kaffi rajul minhum, kecuali dahak itu sudah jatuh di salah satu tangan para sahabat Nabi,
faddallaka biha wajhahu wa jildahu, kemudian diusapkan di wajah dan badannya. Apa yang dipahami oleh Urwah? Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dahaknya pun diambil dan diusapkan di wajah karena mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, apakah ini bid'ah? Apakah ini berlebihan? Kalau kita bercerita kembali kepada sahabat Nabi, mereka lebih luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya baru kita mengadakan kumpulan berzikir, menyebut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan umat kepada Nabi dibilang bid'ah. Terus mau dibagaimanakan? Umat sudah rusak dengan sinetron-sinetron, kisah-kisah dusta yang merusak akhlak. Sudah begitu akan dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita katakan bahwasanya Maulid Nabi bid'ah? Perusak umat. Yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah adalah perusak umat, biar didengar. Harus dipahami makna ini. Kita perlu kenal Nabi. Memang kita akui ada sebagian orang yang melaksanakan Maulid Nabi melakukan kemaksiatan, lagi perempuan campur aduk segala macam. Kemudian di situ ada maksiat-maksiat yang enggak karu-karuan. Bukan itu yang kami maksud. Akan Nabi melaksanakan Maulid Nabi adalah dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dengan cara misalnya ada zikir di situ, ada tausiah di situ, ada selawat di situ. Apalagi ada nahi mungkar di situ. Seperti yang akan kita laksanakan di alun-alun esok hari. Itu adalah risalah cinta untuk pemuda-pemuda Cirebon. Yang akan kita laksanakan esok hari, wahai pemuda Cirebon, risalah cinta buat Anda. Karena malam esok adalah malam fitnah. Malam fitnah. Mereka yang sudah merencanakan bermacam-macam hal yang tidak baik di malam itu. Karena bagi sebagian orang malam itu dianggap malam kegembiraan tahun baru Masehi.

0: Dan kelebihan majlis esok malam daripada majlis ini satu. Kalau majlis ini dilaksanakan karena kita untuk ibadah dan belajar. Tapi majlis esok malam ibadah, belajar dan untuk menghentikan kemaksiatan, nilai plus. Kalau orang paham makna perjuangan di esok malam. Kalau malam ini hanya kita melakukan ibadah, yang pertama, yang kedua adalah belajar, akan tapi esok hari kita ibadah, berzikir dan belajar ada tausiah, lebih dari itu menghentikan kemungkaran-kemungkaran yang akan terjadi. Dan tidak sedikit insyaallah seperti yang terjadi pada bulan tahun yang lalu, banyak anak-anak muda yang datang bukan untuk berbuat nakal brutal, akan tapi bisa saja di saat di situ ada kemaksiatan ia akan ikut-ikutan. Akan tapi setelah melihat ada pengajian, ada tausiah, ada nasyid dikumandangkan, maka hatinya tergerak sehingga berubah, ia tidak ingin melanjutkan apa yang ia rencanakan dari kemaksiatan, atau ia akan bergabung sehingga yang ada di lidahnya adalah bukan kalimat hura-hura, akan tapi bukan kalimat yang tidak bernilai, akan tapi berubah menjadi zikir dan selawat. Alangkah indahnya hari itu insyaallah malam itu. Jadi ini yang perlu kami hadirkan. Tapi kami himbau sekali lagi, ini undangan untuk kaum pria saja. Untuk para bapak-bapak dan pemuda-pemuda untuk hadir di alun-alun esok hari. Untuk adik-adik putriku yang cantik-cantik, yang soleha-soleha, di rumah saja mendoakan. Kecuali Anda bisa ditemani orang-orang yang terhormat, bapakmu, abangmu, atau rombongan wanita yang terhormat. Sebab acaranya sampai malam hari, kita ingin cari syafaatnya Nabi, bukan cari dosa. Kita bukan ingin ramainya majlis. Sampai ada yang berbicara, Buya, kalau hujan gimana? Kalau hujan besok malam, karena kemarin ada acara Ramadan tapi hujan, acara hujan. Kalau hujan alhamdulillah, syukur kembang apinya enggak nyala. Kita bukan ingin apa-apa, kita ingin kemaksiatan berhenti. Kalau hujan terus, ada angin topan, alhamdulillah kemaksiatan tidak berjalan satu. Pokoknya semoga tidak merusak apapun. Angin terus. Kalau tidak hujan, alhamdulillah insyaallah berjalan. Sudah nyantai saja, sudah tidak usah bingung-bingung. Kita menjalankan tugas, kewajiban, kita ingin mengadakan syiar, selesai. Kalau ada hujan, tiba-tiba tidak ada yang bisa turun, alhamdulillah Allah menghentikan itu semuanya. Selesai. Jadi kami himbau, kita cari ridha Allah. Sebab acaranya sampai malam hari, mohon dan mohon menjaga kehormatan. Para wanita-wanitanya, adik-adik putri, menjaga kemuliaan, kehormatan. Jika Anda punya rombongan yang mulia, boleh datang. Dan mohon dipatuhi peraturannya. Dipisah tempatnya. Jika Anda melihat tempat sudah tidak layak karena kepadatan, maka Anda pulang mendapatkan pahala sempurna. Putri, jangan memaksakan masuk. Ini pendidikan yang tidak disampaikan, kami tidak mau ditanya nanti di akhirat. Kamu berani ngundang orang ribuan rusak maksiat gara-gara kamu, masuk neraka sana. Enggak mau. Jadi kami kasih wanti-wanti, kalau ternyata di alun-alun nanti kok padat, wanita terasa tidak terhormat, desak-desakan, balik saja ke kendaraan pulang. Pahala yang sempurna, utuh, bahkan lebih dari itu semuanya. Baik, ini saja. Kemudian apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada sahabat Nabi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai derajat lihat dahak. Dalam riwayat lain apa? Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ada salah satu sahabat Nabi bercerita bahwasanya Sayyidina Bilal akhraja wudhu'ahu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal itu mengeluarkan bekas air wudhunya Rasulullah. Wa kanu yabtaduruna fi wudhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatamassahun. Mereka berebut mengambil bekas air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dikatakan hadis ini sahih. Allah, air wudhunya diagungkan dan peninggalan Nabi diagungkan. Sampai ada hadis riwayat Imam Muslim, Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, setelah meninggalnya Sayyidah Aisyah, beliau berkata, hadihi jubbatu Rasulillah, memegang jubahnya Rasulullah, hadihi jubbatu Rasulillah, ini jubahnya Rasulullah. Lamma kubidot, tatkala Nabi Muhammad meninggal, kubidot ha Aisyah tu, jubah ini diambil, disimpan oleh Siti Aisyah. Walamma kubidot, tatkala Siti Aisyah meninggal, kubadtuha, maka jubah itu aku simpan. Wa inni ughassiluha astashfi biha li mardana, jubah itu aku cuci, aku jadikan obat untuk yang sakit di antara kami. Allah. Bid'ah, Siti Aisyah Asma bid'ah masuk neraka. Memang neraka ente yang buat. Kok enak bener dikit-dikit neraka-neraka. Kasihan sungguh kalau kita melihat mereka itu kasihan. Apa yang mereka inginkan kalau kedengkian dari dulu ada kedengkian dan itu penyakit yang luar biasa. Subhanallah. Wah, macam-macam tuduhan-tuduhan kepada para ulama. Wah, itu kiai kalau tidak ada mal, tidak pemualitan, tidak bisa makan tuh. Wah, hari rayanya, pestanya, panennya, para kiai itu bulan maulid, undangan, dapat duit. Itu, wah, sampai ada ceramah semacam itu. Apalagi itu acara maulid besar itu kadang-kadang dikirimi kambing 100 sama orang yang disembelih 50, 50-nya disimpan buat hidup 2 tahun. Hebat bener nih, Masya Allah. Alhamdulillah ini. Maulid Nabi suka rela luar biasa. Biarpun melayani puluhan ribu tamu, katailah, ya ini tamunya Rasulullah. Enggak pernah ada kurang, enggak ada yang disimpan insyaallah. Allah. Jadi macam-macam ini. Itulah perpecahan umat. Dan ini bukan, ini enak. Sebetulnya perayaan Maulid Nabi bukan masalah khilafiyah. Artinya enggak perlu bersekhilaf dalam hal ini. Karena mengagungkan Nabi, apa yang dipermasalahkan dari mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengherankan dan sungguh mengherankan. Enggak masuk. Kalau memang merayakan Maulid Nabi itu benar, sahabat Nabi lebih berhak untuk melakukannya. Sahabat Nabi sempat mengusapkan dahak di wajahnya. Ente sempat ngapain? Sahabat Nabi sibuk dengan khidmah Rasul, lihat Nabi Muhammad terluka, darahnya diusap, ada yang diminum. Ada satu Ibnu Sinan mengatakan, ada salah satu sahabat Nabi lihat Nabi Muhammad di perang Badar, di perang Uhud berdarah, lihat diambil darahnya dan diusap, bukan dia disedot darahnya. Nah, sahabat Nabi sibuk sekali untuk khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tahunan, kita mah tahunan pun masih dilarang mengagungkan Nabi. Mereka setiap saat uduk rebut, ada darah rebut, lihat sahabat menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sibuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Lah kok bertanya merayakan Maulid Nabi? Setiap saat mereka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjaan mereka sibuk setiap hari dengan Rasulullah, antara jihad dakwah dan sebagainya, jihad dakwah dan sebagainya. Sehingga para sahabat Nabi yang dipikirkan adalah perjuangan, dan perjuangan adalah termasuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menjalankan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun lihat dengan merayakan seperti ini, mengenalkan Nabi, karena banyak orang yang tidak kenal. Sahabat Nabi sudah kenal semuanya dengan Nabi, sehingga mereka sudah masuk bab praktek. Kalau kita baru mau kenal dengan perayaan Maulid Nabi, agar tahu itu Rasulullah, kemuliaan Nabi. Menghadis dahak saja tidak ada yang kenal katanya. Masa ada di Bukhari? Masa ada di Bukhari? Bagaimana ini katanya senang hadis, tidak tahu kalau itu ada di kitab Bukhari. Baik, ini yang harus kita hadirkan, bahwa banyak problem yang saat ini ada di masyarakat kita adalah masalah kedengkian. Makanya sesuatu yang mengherankan dalam kajian ilmiah semacam ini adalah di saat ada manusia mengatakan perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah, tidak tahu. Dan itu sudah, itu membid'ahkan Maulid Nabi itu di akhir zaman. Sementara Maulid Nabi sudah ada dari masa ke masa. Kalau memang tidak didukil dari sahabat Nabi, memang sahabat Nabi tidak sempat merayakan Maulid Nabi karena mereka sibuk dengan Nabi. Dan setelah meninggal Nabi, mereka sibuk berjuang, terus berjuang hampir setiap bersama Nabi saja berapa kali perang. Sayyidina Umar berapa kali perang. Tidak sempat itu semuanya untuk melakukan yang namanya perayaan Maulid Nabi. Akan tapi bagi mereka perayaan Maulid Nabi setiap saat. Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu, nah ini Maulid Nabi pada zaman kita beda caranya. Kenapa? Kita perlu mengenalkan dulu. Mau ngisep, mau ngambil darahnya Nabi, dahaknya Nabi, rambutnya Nabi. Tidak ada itu semua, kita sudah tidak mendapatkan, kita bagian akhir. Maka yuk kita kenal Nabi SAW. Maka dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi, yuk kita kenal lagi Nabi SAW. Lebih jauh. Tahun kemarin kita kenal sudah mulai lupa, diingatkan lagi itu nabimu, nabi mulia yang akan berikan pertolongan kepada kita, sebab keselamatan, pintu menuju Allah dan seterusnya, agar paham. Dan cinta kita tidak sah kecuali kita numpang di kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta akan sia-sia jika tidak dinaikkan ke dalam kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kendaraan yang paling istimewa, cinta kepada Rasulullah. Mahabbah Rasulullah adalah tol sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dihadirkan, maka perayaan Maulid Nabi hakikat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merayakan Maulid Nabi hakikatnya membuka kunci untuk orang kenal sunnah Nabi, sebab orang tidak akan bisa mengamalkan sunnah kecuali kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah ceramah terserah wahai ustaz yang anti maulid. Kalau saya sih begini, ngadakan orang kumpul ada ceramah. Kalau anda pengen bagi-bagi duit, satu kampung tak kasih duit setiap orang 1 juta karena kelahiran Nabi juga boleh. Beta. Satu kampung dibagi duit setiap orang 1 juta, 1 juta karena saya bergembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya terserah mengadain maulid gimana saja, artinya mengungkapkan kegembiraan dengan sunnah Nabi. Sedekah, membaca salawat, dan juga kami himbau insyaallah mulai hari kapan? Besok ya, mulai tanggal 1 ini. Kalau bisa kita sudah punya program baca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita berjanji dengan diri kita sendiri dalam sebulan ini berapa ratus ribu kita baca salawat. Kalau seandainya sehari kita cuma 2000, spesial di bulan Maulid ini 2000 kali 30, berarti kita punya salawat berapa? 60 ribu. Kalau 60 ribu kali keluarga yang 10 anak, hitung, waduh gak bisa ngitung, banyak sekali. Jadi kita budayakan, tapi harus diprogram. Kalau gak diprogram gak jalan. Anaknya pegang itu tasbih satu-satu. Jangan dengar orang yang mengatakan bid'ah, itu orang sakit lagi itu. Ada orang tasbih itu bid'ah, tasbih. Tasbih itu tolong hitung. Kalau gak pakai tasbih, pakai mobil satu demi satu. Astagfirullahaladzim. Oh tasbih bid'ah, ini bid'ah semuanya. Innalillah. Emang betul-betul dunia ini dia rusak oleh lidah-lidah yang memang lidah itu adalah lidah munafikin, itu lidah yang dengki pada ahli iman. Dikit-dikit bid'ah. Baik, dipegangi tasbih anak kecil kita, biarpun dia masih usia SD kelas 1-2, dipegangi tasbih sayangku, tasbih ini untuk berzikir, untuk baca salawat nanti di sekolahan, selagi nganggur salawatan. Insyaallah pulang nanti sudah minimal 500 sayangku ya Allah. Kalau belum 500 tidak boleh makan siang. Kalau belum 500 jangan bubuk. Indah. 500 masih sedikit. Sehingga nanti setiap hari bertanya sama temannya, kakak, teteh sudah berapa ratus? Apa? Solawat. Oh rumah solawat nih yang diomongkan solawat. Bukan, sinetronnya kemarin terusannya gimana tuh? Tanya mama itu. Gimana ma? Oh iya tadi gini. Oh mamanya lebih hebat urusan sinetron. Bukan solawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen budayakan rumah kita rumah solawat. Bagi tasbih ini. Ya ini harus ada program saat ini. Kemudian rencanakan kalau tidak bisa bersedekah banyak untuk Maulid Nabi, paling tidak nyembelih kambing, nyembelih ayam di rumahnya, dadar telur ya. Bismillah niat. Kita bersyukur karena Allah mengutus Nabi Muhammad untuk kita dan kita menjadi umat Nabi Muhammad, syukuran. Makan enak. Selesai. Allah. Kalau bisa gede-gede dan seterusnya. Inilah bisa kami hadirkan muqaddimah ya. Muqaddimah agar kita besok di saat kita merayakan Maulid Nabi dengan penuh keyakinan, tidak boleh ada ragu sedikit pun. Kalau ada orang meragukan, saya ingin tahu siapa sih manusianya, kecuali di ahli fitnah biasanya hanya di balik layar toh. Enggak mau diajak ngobrol yang jelas. Jangan gitulah ustaz. Cuman biasanya hujahnya hujah provokasi dusta. Misalnya kita dilarang mengkultuskan Nabi Muhammad. Saya juga tahu mengkultuskan Nabi itu haram. Nabi pernah bersabda, la tutruni kama atfatin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa. Kita juga kenal hadis itu. Kita dilarang mengkultuskan Nabi sampai dikasih contoh oleh Nabi. Jangan kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Diapain Nabi Isa? Dianggap Tuhan. Laitul kultus. Ada yang anggap Nabi Muhammad Tuhan? Yang maulidan setiap hari ini enggak ada yang anggap Tuhan. Bahkan kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, syirik. Waktu aja caci maki ada sebuah majalah, enggak tahu namanya mah hebat. Namanya majalah kadang-kadang macam-macam, ada majalah Ahlul Hadis, ada majalah Ahli Sunnah, majalah Al-Hadis, majalah As-Sunnah, majalah wah, tak taunya fitnah mengatakan bahasanya itu orang-orang yang suka baca berjanji itu lebih meyakini berjanji daripada Al-Qur'an. Itu kan fitnah. lebih mengagungkan Barzanji daripada Al-Quran. Itu ada bukunya, saya simpen itu. Majalah itu saya simpen. Ini kok lidah fitnah betul pendusta di dunia dan akhirat. Coba ibu-ibu yang baca Barzanji itu, kalau ditanya, lebih bagus mana Al-Quran sama Barzanji? Spontan ngomong Al-Quran. Gak ada yang ngomong Barzanji lebih bagus dari Al-Quran. Ini fitnah. Dan biasa mereka, memang mereka suka membuat fitnah. Maka dari itu kami yakinkan dari mimbar yang mulia ini, wahai orang yang biasa merayakan maulid Nabi, itu adalah hakikat mengenal sunnah. Karena mengenal maulid Nabi, mengenal Nabi dan Nabi mulia sebelum dilahirkan dan saat dilahirkan, sebelum mendapatkan wahyu Nabi mulia, sampai oleh Allah dijadikan orang yang sangat amanat, sehingga orang Mekah semuanya mengatakan Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Nabi Muhammad belum Al-Amin adalah orang yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Nabi Muhammad belum jadi Nabi, lihat baca sejarah yang paling kecil. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, gembala kambing ternyata Maisarah melihat. Tidak, Nabi Muhammad pergi ke kanan, kecuali mendung mayungi ke kanan. Pergi kiri-kiri. Dipayungi mendung, waktu itu belum jadi Nabi. Dimuliakan oleh Allah, kurang apa lagi? Masih berkata yang perlu dimuliakan syariat Nabi Muhammad. Mafhumnya, kalau orang berkata Nabi yang perlu dimuliakan hanya syariat Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad boleh dihina. Neraka kalau orang berani menginjak, merendahkan Nabi, mencaci maki, neraka itu. Jadi yang perlu dimuliakan semua yang ada pada Nabi, lahir batinnya, risalah, wahyunya, dan jasadnya. Lahir ya jasad itu di hari itu. Adapun masalah perbedaan waktu enggak penting. Apakah tanggal 12 atau yang lainnya, enggak penting. Kita tidak merayakan tanggal, tetapi kita merayakan lahirnya Nabi. Yang jelas Nabi Muhammad pernah lahir. Oh, itu mereka pengen mengelabui poin. Itu kasihan orang yang meyakini Nabi Muhammad lahir tanggal 12 itu. Bukan tanggal 12. Terus ini baiklah, saya tidak merayakan tanggal 12-nya kok. Saya merayakan kelahirannya. Nabi Muhammad lahir atau tidak lahir. Kemudian dia pun benturan lagi dengan cara yang baru. Pertama mengatakan Nabi Muhammad lahirnya bukan tanggal 12. Biar kita tidak merayakan. Setelah kita ikuti. Baik Ustadz, saya yakin ikut kamu. Tapi tidak tanggal 12. Tapi tetap saya maulitan. Cerita lain lagi balik. Ini orang dungu. Nabi Muhammad kan meninggal juga tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti dia bergembira atas kematian Nabi. Orang tadi ngomong tidak tanggal 12, sekarang balik tanggal 12 lagi. Ini tak pikir orang sakit benar tuh. Tadi ngingkari tanggal 12, tadi balik lagi tanggal 12. Ya Allah, memang orang sakit tuh bingung. Kalau sakitnya sakit gigi masih bisa ngomong benar, kalau sakit akal. Balik lagi katanya tadi bukan tanggal 12. Katanya kita itu merayakan bulan Nabi, merayakan kematian Nabi. Ente ngomong bukan tanggal 12 tadi. Saya ikut ente. Maksudnya bukan itu, maksudnya itu ngomong. Pengennya ngomong ente itu masuk neraka, maksudnya begitu. Subhanallah. Ketahuilah, mungkin ada yang bertanya perjalanan ilmiah. Bagaimana bagi anda yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad lahir tanggal 12, kemudian setelah itu meninggalnya tanggal 12? Apa yang akan kita jawab? Sederhana. Nabi Muhammad mulia. Lahirnya Nabi Muhammad adalah untuk hadiah untuk alam semesta. Dengan lahirnya Nabi, alam semesta bergembira sampai diceritakan, lihat. Riwayat bermacam-macam, mulai dari api yang di Persia padam dan macam-macam kejadian dahsyat bersama lahirnya Nabi. Kemudian risalah Nabi setelah itu sampai Nabi diangkat menjadi Nabi. Lihat, ketahuilah, kita bergembira atas lahirnya Nabi dan kemuliaan Nabi dan kebesaran Nabi. Kan Nabi mati, kita tidak menyebut kematian Nabi. Biarpun Nabi mati, kemuliaannya tidak pernah hilang. Yang menganggap Nabi Muhammad meninggal lalu kemuliaannya hilang, itu kafir tuh orang. Jadi Nabi Muhammad lahir, itulah kemuliaan buat alam. Apakah setelah meninggal alam lalu tidak mulia lagi? Berduka kita atas meninggalnya Nabi, berduka karena kehilangan kekasih. Akan tapi ketahuilah, kemuliaan Nabi yang ditinggal untuk semesta tidak pernah akan hilang. Selagi Nabi Muhammad pernah lahir, dicatat sejarah Nabi Muhammad pernah lahir. Kematian tidak menghapus kelahiran Nabi Muhammad, kalau orang paham makna ini. Cuman biasa kalau orang yang tidak senang itu macam-macam itu. Itu kasah gitu. Makanya harus kita yakinkan pada malam hari ini bahwasanya perayaan maulid Nabi adalah hakikat membuka pintu untuk kenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai terganggu. Makanya kita perlu yakinkan, tidak ada bid'ah di situ. Kalau kajian lebih panjang lagi, ini kajian hikam, bukan kajian maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini selesai ya, insyaAllah. Maulid Nabi yakin. Adapun ada jika, apakah tapi Anda harus punya adab. Jika Anda menemukan orang yang mengingkari Maulid Nabi, pandang mereka dengan mata kasih, kasihan, gitu saja dulu. Enggak usah kita ribut dengan mereka macam-macam, kasihan, kasihan, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran sampai nanti bisa rindu untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nanti mendapatkan syafaat. Kita tidak ingin siapapun dari orang yang mengaku umat Islam lalu masuk neraka. Kemudian malam ini kita akan melanjutkan hikmah kita. Membaca hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Nafa'an Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid dar amin ila anqal, ringkas saja karena ini hampir serupa dengan hikmah yang kemarin. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar amin ila anqal. Al-hikmatu tsalitsatu wa sittuna ba'dal mi'ati, hikmah yang ke-163. Beliau berkata, kaifa yakunu talabuka lahikum sababan fi ata'ihi sabiqi, bagaimana permohonanmu yang sifatnya itu menyusul bisa disebut sebagai sebab pemberian Allah yang lebih dahulu. Ini menyempurnakan dari hikmah pada pertemuan yang lalu bahwa jangan sekali-kali ada di antara kita yang menganggap doa itu adalah sebab Allah memberi kepada kita. Sebab tanpa kita minta pun Allah kalau memberi. Sebab yang menjadikan doa itu adalah sebab Allah memberi kepada kita, maka ketahuilah di saat dia akan menuju menghadap kepada Allah di saat dia punya kebutuhan. Dan itu membahayakan keimanan. Semestinya kita akan selalu butuh kepada Allah. Jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwasanya kemarin disebutkan, doa itu bukan wasilah, tapi ghoyah atau maksud. Doa itu bukan perantara agar kita dikabul oleh Allah, tidak. Agar kita diberi oleh Allah, bukan. Tapi doa itu adalah ghoyah, hakikat, tujuan. Jadi orang berdoa itu ya karena itu adalah hakikat ibadah, mukhul ibadah. Jangan disangkakan doa itu sebab. Jangan kamu yakini bahwasanya doa yang kau panjat itu sebab kau diberi esok hari. Kenapa seperti itu? Ketahuilah, apa yang Allah berikan kepadamu di esok hari sudah Allah ketahui sebelum kamu berdoa, dan inilah makna hikmah itu. Artinya, pemberian Allah itu sudah diketahui, Allah akan memberi kepada kita. Itu fi ilmillah, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu bahwasanya Anda esok hari akan diberi duit, mendapatkan rizki, usahanya untung 10 juta. Berarti Allah memberi. Hari ini, malam ini Anda berdoa, ya Allah berikan kepadaku rizki. Lihat, sebelum Anda berdoa itu Allah sudah tahu Allah bakal memberi Anda esok hari. Artinya enggak, sama sekali enggak ada hubungannya di sini. Jadi apa yang Allah berikan kepadamu Allah sudah tahu, dan itu mendahului daripada permintaanmu. Sa'abik. Jadi Allah sudah tahu, jadi Allah akan memberi kepadamu. Adapun kamu berdoa ini, hendaknya kamu sadari itu ibadahmu. Bukan gara-gara kamu berdoa lalu kamu diberi oleh itu. Tidak. Memang Allah sudah menjanjikan kalau kamu memohon Allah akan beri. Itu kan bahasa Allah yang maha kasih. Jadi seolah-olah Allah itu berbicara dengan kita itu seperti bicaranya antara pegawai dan atasan. Kalau kamu begitu, saya kasih begitu. Seperti dengan anak kecil. Dengan anak kecil. Nak. Seorang bapak ngasih sesuatu kepada sang anak. Duit di sakunya. Lalu sang bapak berkata, anakku, coba kamu dermawan sama orang-orang ya. Kalau ada orang fakir kasih duit ya. Gak punya duit abah. Tuh, duitnya ada di sakumu itu. Oh iya, akhirnya anak itu ngasih duit. Yang ngasih sesungguhnya siapa? Bapak. Lalu bapak berkata, oh anak hebat, dermawan, ngasih duit sama orang. Itu sebetulnya beneran gak sih nyanjung kayak begitu? Wong duitnya dari di dia sendiri. Anak enggak punya usaha, enggak punya duit. Begitulah Allah. Allah dengan kita itu seperti itu, penuh kasih. Padahal semuanya itu bukan dari kita. Dalam memohon pun, ya, seolah-olah dalam kita memohon, kemudian Allah mengasihi. Ketahuilah, sadarlah dirimu itu, wahai hamba. Tanpa minta pun dikasih oleh Allah. Sadar atau tidak? Jadi jangan sampai menganggap, aku berdoa, maka aku dikasih oleh Allah. Karena aku sholat duha, jadi duit. Jadi kalau gak sholat duha, Allah jadi pelit. Begitu. Tidak, ini yang perlu kita bangun keyakinan bahwa jangan sampai ada di antara kita punya keyakinan bahwa ini semua karena permohonanku. Bukan. Allah maha kasih kepadamu. Biarpun engkau tidak memohon, Allah kasih. Dan memang Allah berjanji jika engkau memohon, Allah bakal kasih. Tapi ketahuilah, kamu bisa memohon itu pun karena karunia Allah, kasih Allah.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعات إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang lima waktu dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu dapat menjadi penghapus dosa-dosa antara jarak keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim.

107,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir menemani teman Elsanda semua di ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Untuk edisi hari Senin malam di tanggal 28 September 2026, selama lebih kurang 3 jam saja Liza bersiaran hari ini sampai tuntas di jam 9 malam. Lewat program Cipali Cinta Pop Asli Indonesia, masih dari studio siaran kami gitu ya. Studio siaran kami di Jalan Raya Sleman KM3 Jati Barang Sliek Kabupaten Indramayu. Selamat malam saja untuk semuanya, tetap panteng sekali lagi sampai tuntas nanti di jam 9 malam. Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Cinta.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
3: Minyak Balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: The tenant prepared for landing.
8: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
9: Kep, langsung pulang ke rumah?
10: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
9: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
10: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
9: Apa itu, Kep?
10: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
9: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
10: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
9: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
10: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
9: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
10: Oke, sampai besok ya. Bye.
11: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
9: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
12: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
13: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi diskon makin gede, sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya, berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.
2: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: مديرة إل شندا.
2: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka

0: selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Mas, gimana ya?
2: Gimana apanya sih, Dek?
1: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
2: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
1: Untuk katarak bisa, Mas.
2: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
1: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
3: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sande FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: Lieutenant, prepare for landing.
8: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
9: Kep, langsung pulang ke rumah?
10: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
9: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
10: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
9: Apa itu, Kep?
10: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
9: Oh, Neo Ultra Capgul, apa itu, Kep?
10: Neo Ultra Capgul, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
9: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
10: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
9: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
10: Oke, sampai besok ya. Bye.
7: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
9: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
11: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
12: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
13: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi, diskon makin gede, sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial dan di Surya Toserba Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja 100.000 dan grand prize 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluar

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

96,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Sai, teman Elsanda di ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Hari ini di Senin malam Selasa, 28 September 2026. Tentu dengan lagu-lagu cantik, lagu-lagu pop Indonesia yang bisa dinikmati setiap malam ya. Oke, teman Elsanda yang belum ngambil hadiah royal by Soklin yang menang Rp150.000 segera untuk ngambil ya jam kerja. Ditungguin deh sama aku. Iya, teman Elsanda, Soklin Royal by Soklin bisa teman Elsanda ikuti juga dengan mengumpulkan cangkang kosong sebanyak 4 bungkus saja, disertakan KTP dalam amplop tertutup. Kemudian disertakan juga dengan KTP, fotokopinya aja. Terus jawab pertanyaan, dua pertanyaan yang harus wajib diisi, yaitu 4 varian Royal by Soklin itu apa aja. Oke, lalu yang kedua, program acara favorit di Radio Elsanda ada jawaban Spada, Tembara, dan Cipali. Pilih 2 di antara 3 ya yang teman Elsanda sukai. Masukkan ke dalam kotak undian yang tersedia di Radio Elsanda. Kirimkan sebanyak-banyaknya karena di bulan November akan diundi uang tunai total Rp20 juta persembahan Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Selamat malam untuk semuanya saja.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
3: Minyak Balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: Lieutenant, prepare for landing.
8: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
9: Kep, langsung pulang ke rumah.
10: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
9: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
10: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
9: Apa itu, Kep?
10: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
9: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
10: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
9: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
10: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
9: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
10: Oke, sampai besok ya. Bye.
11: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
9: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
12: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
13: Baca Koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
3: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi diskon makin gede, sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor. Di Surya Toserba, Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
7: mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
7: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
7: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
15: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
16: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
0: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

96,2 FM Elsanda. Selamat malam saja untuk semuanya yang saat ini masih terus menikmati sajian lagu-lagu pop Indonesia yang terangkum dalam kemasan Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Edisi hari Senin malam Selasa di tanggal 8 September 2026 bersama saya Liza Said. Selamat malam untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Kemudian juga ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Ada Mimi Ruki sama Mama Iyas di Bulak Teluk Agung Indramayu. Terus ada Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Terus juga ada Mimi Oza dan Kang Babil yang punya sarapan pagi di depan Masjid Sleman Lor. Selamat malam saja untuk semuanya. Ya teman Elsanda, kembali lagi Lisa mengingatkan untuk teman Elsanda yang mau ikutan kuis Royal by Soclean 500 tebar wangi dan kelembutannya. Wanginya tuh never ending, jadi wanginya tuh bertahan lama. Walaupun di bawah terik sinar matahari, keharumannya masih tetap melekat di pakaian. Oke, untuk teman Elsanda yang sudah menggunakan Royal by Soclean, bungkus kosongnya jangan dibuang karena bisa dikumpulin sebanyak 4 saset. Masukkan saja dalam amplop tertutup disertakan dengan fotokopi KTP. Nanti teman Elsanda boleh ikutan sebanyak-banyaknya karena di bulan November akan bagi-bagi duit total undian hadiahnya 20 juta rupiah. Caranya seperti apa? Iya deh, caranya gampang ya teman Elsanda, hanya menyertakan 4 kosong Royal by Soclean yang ada tulisannya UV Serum. Jangan produk yang lama karena produk yang lama tidak berlaku. Jadi yang baru itu ada tulisan UV Serum ya. Kemudian disertakan fotokopi KTP atau bisa ditulis di amplop, nama, nomor induk KTP, alamat dan juga nomor handphone. Terus dijawab saja 2 pertanyaan yang diajukan, yaitu yang pertama, sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum. Kemudian pertanyaan yang kedua, program acara favorit di Radio Elsanda apa aja? Jawabannya bisa Sepada, Tembara, dan Cipali. Silakan dipilih saja ya. Oke, untuk semua teman Elsanda kirimkan sebanyak-banyaknya dan masukkan saja ke dalam kotak pos yang sudah, bukan kotak pos, kotak undian yang udah tersedia di studio Radio Elsanda. Kirimkan sebanyak-banyaknya karena peluang untuk bisa ngedapetin uang tunai total 20 juta rupiah nanti bisa menjadi rezeki Anda semua. Oke, mulai dari sekarang ya, karena nanti di bulan November sekali lagi diundi untuk program Royal by Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
3: Minyak Balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: Lieutenant, prepare for landing.
8: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
9: Kep, langsung pulang ke rumah?
10: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
9: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
10: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
9: Apa itu, Kep?
10: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
9: Oh, Neo Ultra Capgul, apa itu, Kep?
10: Neo Ultra Capgul, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
9: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
10: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
9: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
10: Oke, sampai besok ya. Bye.
11: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
12: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
13: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
14: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi diskon makin gede, sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor. Di Surya Toserba, Surya Toserba, belanja murah, keluarga.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya, saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

Tidak terasa kebersamaan saya Liza Said telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari ini di Senin malam Selasa tanggal 28 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Elsanda, terima kasih untuk perhatiannya dan juga minat dengarnya. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang, Sleman Kabupaten Indramayu bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat malam untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. Siap bye. Bye.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.

0: Mutiara El Shenda.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satu pun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 El Sanda FM, asiknya pakai nasi ke baca paling abadi. Ketemu sama Juardi yang sama pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi El Sanda. Itu edisi hari Selasa 29 September 2026. Sampai dengan jam 12 nanti, sejumlah informasi menarik sudah saya persiapkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All Product Batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All Product Batik, diskon hingga 50%. Don't miss it! Batik Fair 2026, hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
7: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Ya, teman-teman Anda, kalau bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak? Ini dia yang bikin makin seru khusus untuk kamu, teman-teman Anda. Dengan Rp50.000, kamu sudah bisa nikmatin kuota 15GB untuk nemenin berbagai aktivitas setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film dan series favorit, video call, atau sekedar update terus bareng teman, bisa banget, teman-teman Anda. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit nelpon ke sesama Telkomsel. Plus, kamu juga bisa dapetin langganan Prime Video dan juga WeTV, teman-teman Anda. Jadi, tak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya nikmatin momen. Kuotanya besar, harga tetap terjangkau. Yuk bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati Super Seru Spesial di kotamu. Dapatkan sekarang, aktifkan di My Telkomsel dengan mengakses di bintang 363 pagar 555 pagar atau kunjungi outlet terdekat. Hashtag simpati terbaik untukmu.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus. Ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
9: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
8: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
9: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
10: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
11: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

itu Mas pulang.

0: Teman Elsa Anda, kalau bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak? Ini dia yang bikin makin seru, khusus buat kamu. Dengan Rp50.000, kamu sudah bisa nikmatin kuota 15GB untuk nemenin berbagai aktivitasmu setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film dan series favorit, video call, atau sekedar update terus bareng teman? Bisa banget. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit telepon ke sesama Telkomsel. Plus, kamu juga bisa dapat langganan Prime Video dan juga WeTV. Jadi, nggak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Kuotanya besar, harga tetap terjangkau. Yuk bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati Super Seru Spesial di kotamu. Dapatkan sekarang juga ya, atau aktifkan di My Telkomsel dan akses di bintang 363 bintang 555 pagar atau kunjungi outlet terdekat. Hashtag Simpati Terbaik untukmu.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau kolusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
8: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Ya, 96,2 Elsa dan masih kemakin asik baca paling abaji masih bersama saya Johar Diansa di pada edisi hari ini teman Elsa dan di hari Selasa 29 September 2026 ya. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintex Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat kapasitas riset untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan dan meningkatkan nilai tambah Indonesia. Mendikti Saintex mengajak Sivitas Akademika di Indonesia agar mengaitkan penguatan riset dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, ia menggunakan kopi dari dataran tinggi Sumatera Utara sebagai salah satu contoh. Ia menyebut kopi dari wilayah Sumatera Utara memiliki permintaan di dunia, tetapi sebagian sebelumnya keluar dari daerah dalam bentuk biji mentah dan kembali dalam bentuk produk olahan dengan nilai yang lebih tinggi. Perbedaan nilai tersebut berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Brian juga mengaitkan kapasitas riset dengan kemampuan suatu negara untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Yang menyebutkan perbandingan jumlah peneliti antara negara berpenghasilan tinggi dan kelompok negara berpenghasilan menengah. Menurut data yang dihimpunnya, negara berpenghasilan tinggi memiliki sekitar 4.100 peneliti, teman Elsa Anda. Per 1 juta penduduk ya. Mendikti Saintex juga menekankan pentingnya keterhubungan antara perguruan tinggi dan industri dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ia juga menegaskan bahwa lembaga riset yang unggul tidak cukup dinilai dari banyaknya makalah atau jurnal yang dihasilkan. Publikasi ilmiah tetap penting sebagai bagian dari proses pengujian pengetahuan oleh komunitas ilmiah. Tetapi hasil penelitian juga perlu diarahkan untuk menjawab persoalan di dunia nyata. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia.
1: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Ya elah, udah tahu TV-nya rusak.
1: Jadi jam berapa sekarang?
0: Gampang itu mah. Bentar ya.
2: Udah jam 1 nih, ganggu tidur aja, gak sopan tau.
0: Oh, 6, wis jam 1 bengi.